Gula karena ni dah hiung kau mainin kau na mada karena mainin kau na marangka. Yang kena wajib orang dah menjala. Karena hiung kau mainin kau na ngarang karena jadang karena mana mahu.